ejimol vallijelal. Tayutiel sinelal mutiktetik, yo buymushnopax chopolchuleli vinik, teishvinax kunkunshanem kotbolom. Shyal shmuis kuchochtas nukulil jamalal vinajel, tasbek sateis kejox talel batel kushlejal. Chvay, kuinoj akobal, yakchbuls chulel jmeti. Ujbil yun jmeti kush chuchtotik akal, tzotz chulel chanavl jmeti. Gichox chaylal namtet polos belel ok omchaej. Tak opohel sa tak oponel chen vitetik. Osh la juntos beik kushes bats be. Chabibils beinel ta oshtos vallijeletik. Kuntur, toy muyel jtotik tabitztik. Bolom, eh usimush ohtikaj yun akobal. Shik, skuchoj yayeh totiketik. Lihmetike jajamalal vinajel chavasmakel. Muyuk sok anok tastillo ontong usishtun, usimushtun. Tavoneal yayihemal zhambal betzatal kinobal. Hoy sha'am tayonton jmetik banomil. Yobuitosh tzunul sakikil stuluk asnukulil. An op an la plejetel chichel. Ta anilech pohovanuk yayije maltak. Lihmetik chuk yav yak al. Snuk bez hate maltak. Chakspom ta olol kak al. Kushes oli banumil.